0: Reklama citrusze. Umana. Baushta kuebis germanuli brendi atas chras ormoctatit lidan. Brendi, romalsats taubebi izrdebian, da romalsats dedebi tlebia endobian. Mudmi vigan vitareba. Tanamedrove technologiebi da charis chis kontroli. Umana. Patarebis tui sheknili zrunua romalsats tlebiam pizzeps. Umana. Vizrdebit ertat.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhovri. 577 57 10 28.